Dauten con Namp Quardens. Lüne las gratulaziuns der RTR sün vossas uendas rumäntjes. Io do duas gratulaziuns via WhatsApp üne sün a gratulaziun dobla. Si son tons Doris Lenher et Anna Flepp. Cordiales gratulaziuns dils Candrians de Rueun. E Lura, oque enche do una otra gratulaziun per Anna Flepp e Rueun pel sentivel. Cara Anna, da tot cor lein nos tots gratulà mo il bi e bien sintiu si son tavel na telezi gevijà. Stais co ti eis, manten tiu bien humor e tia cordialitat, star cun tai en compagnia ai adina bi e liger. Fai oz in biala fiasta cum biala surpresas e lai pupernatai. Tocan pli tard, celegrain sin fa viva cun tai. Claudine e Remo, Leonie e Remo, Leandro ed Angela.